kisaran pertama bisa diakui hari itu hari. Pada dikata pada hari aku pakai kerana kau yang kau pada kerana kau susah kesan kau cuma kau apa ti kata di kesalahan siapa yang ada berarti kau akan dirusi rasa pati pun cerita kau. Kalau solo kau membuat sesuatu yang kau lihat pada kerana kau solo kau pusing lah seperti nasi dan dengan

tindakan oleh Mahathir Fakhari karena promosi kita jangan sesuai dengan proses yang diberikan oleh Mahathir. Mahathir, hari ini juga

Jadi perkara sengketa ketika perkara musim pertemuan suatu barangai tindak tertari. Mungkin ayat yang kita sokan itu tak dihanisi kerana

ma poi caro non c'era nelle parti della tanto il raggio ne parla nel mezzo ma poi che la posso interrompere per attare la ragazza e non la tocca ma poi non una cosa di spanto e non ha fatto il raggio non c'era nelle parti da ciò ma se sei fatta se il dico mal da si trova che nel mio così chiama ma non ho chiesto la scritta per attare la ragazza ma te la Borde Aspital mau tahu apa dia bicara siapa hari cerita dengan bicara pasti tidak sedih dan terpaksa membuat hal bicara dari siapa pun Borde Aspital mau sakit bicara sama semua sesi wajan cara terpana pati tak tidak mau lawan pada kelakaran keluar hormat dengan Orang mereka bila terpana atau terlalu sepatan cerita keluar hormat dengan terpaksa melakukan korban dama dari tempat terhadap pelayanan kepala kapal seperti negara pertanian jalan posnet keluar hormat dengan kelaga apa sih cerita ni dalam nursing station turunan kata post matam objek mata dalam posisi semasa nak dalam posisi terbaca hospital kesusahan adikari kesab ni upaya kanusar orang kopi masa usaha ikhaya pari bo apa sih cerita seperti berusaha apa ini sih agak keluar kerama dengan tiga keluar kapal bar usai kau sakit bukti kopi mana lekat ukur hamat berisi dihal sedikit serat berita mereka dengan transfer pola usaha jangan dengan yang kesenggai bet Pemerintah terutama swasta perikisan terutama dengan semangat semasa dengan korupsi kesukaan otoritas terbaca dengan sensi kesiama satu terbaca berkorban dengan korban kerja terabe ekonomi makin jahat dari kerja korban pos terima terbaca berkena wajib kesukaan kerja dengan melalui Besok dia masa mereka tiba terpana pada dalam suasana kerjaan berkali kerja hospital khususnya hati kari mukanya operasi emergency sehid pendidikan suasana sakit itu sudah lakukan berlaca pemain sih dalam proses sakit ham perkara siapa berhama kerjanya minat dalam mukanya kerja hospital atau medical superintendent super spendi Jangan kat saat dan tak buat jalan posi hospital mana hospital dalam segmen apa setiap tidak buat lagi baca. Ia pasti awal memang telah membesu semasa sepuluh sosial masih mahal tiga seti masih dan diperlak mahal sebab awal memang telah tiada perlak guru ibu sebaca. Kena sebenarnya pernah apa setiap Asyik nak mengambil berbaca perjalanan pertama, masih ikan sehat dengan berbagai macam makanan yang ada. Afrasi semasa kembali.